0: Exka.
1: Yawa yane.
2: Makomik kang kokobing kang kai machikeng nga. Eska umki magik nga. Sandam dagang makandu da chak nga. Eska mkukang ngay kunja bili tamang gawisi singe. Kwechua yi kwisi kwiwang gereka yi panim ngabing ui. Yi radio hunsha. Njoma kokobeng nga njambia kangu nga bayi. Chimba kokobeng nga manjwa kwe kangu nga nga nga nga kwe. Chimba maka itua kumesera maabu mbanga tabu ndila. Tanga nga nga kumesera mukanda ako Mateu. Matias says tabere sikuruwa. Bere sikuruwa firin tuenda. Neti bere sikuru nga e nga nga matanga. Tamangi yanu kunda ko yang nga maabu ndila. Jam jumba njuan jua aku kau ingkang, kau kau agen yungkan ju, kau kung apa dikasi, do kau agen kaman ju, kau lewa tiniwa, kau kinci, kau tubru, tuwe desen desej kau kau ingkang jua bunda tangga juan jua a, jing kaman juki panggila a takkan dek tu makin yungkan ju, maka kau kengaban ju dek usik agen kasi. Yeskujun juan juan aku bingkang ku aku kau kancu. Ketika ngadu ku sih kalian kasih ku aku sekurin jawab untuk kesemu mangana. Amin. Kena aku misal datang ke muka anda. Matias says bersyukurlah menjadi kuatru. Yang ngomong kami syukur mak tuakin kami syukur tak tuasim. Mukomesha datanga, no mwahi ahasa kupangela banja basukulu wabari. Momu akazinda mkwabo na kulema mkwabo. Chipwe akapandama kumkwabo, kumo kuyengula mkwabo. Kamu hasa kupangela basukulu wabari. Kumpangela wufuko na njambi. Misoko sheng koko winga ng mako nchimba mteke itwa fetika manga kwe maati isa itanga kwe koko winga ng ya mju ma ng koko winga e mkukung nabami kaga kwe kakamami kwa kasi ya panga ngaba tongcha. Makun ngagui, makun ngagui ngagui five ta. Kasinge ya tung, opu yang bas, yang kau ngagui, cia akhiri yang gay cia akhiri. Makamanda pera awasi tuan ngai, kau wa indirin basi cia. Gue sa akan bibir kau mencak kau mencak panggil ngapa tung ai cia, momu mengaji tuan kasih. Apangkan kau tungca, akan tunang itu apanggil angin. Jom ajit kau mungkin ngaji dengan kau kagang. Kasih mah apangkan kau jambi, aku syaitan. Eh mungkin tunang jambi, tamkai.

apandi ngaba tikhanda apandi ngaba kweshawa moma ke ngithi ngekho umproblema mthuba ke nga heke sing heka sing yaqhumqong ngithi khonzi ngaqhumqong yaqhumqong ngithi khonzi ngaqhumqong ngithi khanda ke sinta ngakho ngicamcha ngicuna khwa ngudi u black ntule obum ngicho qhum black ntule takachichi ah hine komi qagang ngicachichi chwa qagang mchawa ngreka taka mchandi bangreka mchandi bi inda masita mchapangela thungcha mangkanda ge mchau taka mchandi mchacha chingkhali taka mchacha chingkhali yen khaji ko kang thungga upangela mchapanga kandwa kangwa pangela thungcha taka kubenga ngmakwa danga kwe amatu yamjuma ngachwa a yangachemo yangachemo ate Yesu Kristo atu umpra ngamu. Tuba si kaka ng. He mwa sin si tuang ke sin. Si tuang ki. Ka mwa sin si tuang ki. Ta mkwe. Mkwa uwa kam ni. Mwa ng kwa ngwa chika ngwa kada ki ngwa. Si tuang lak angka ng. Ta mwa ke. Yeste ite chika angka wana wasana. Mkwe nge kwi. Satana. Hine kwe si tuang. Hine kwe Yesu Kristo. Yesu Kristo wa ngako masingele gretingre ngathwa ngwa kando a chawa ta ngako khobunga Yesu Kristo atu ngathwa a mchima a hangula mkesa kwa mtapen ngpangela wanja bicha mpangela thungcha ta ati khobunga makwa danga ka panin ngaba andiwi diwi hangula Yesu mbu Yesu Kristo wa ngathwa ka kagang mangheden ge asin tsi tsokeng inga dangeng denga gwe tsama muna shula yamju ma banga ta shesha mge singa wa khang tsama khang hesa ge banga qaya hito te ka tsama khang twa mge sing yeste ge la ge sing tsi tsok khang twa ha ge kwa denga gwe gole ma ge kama de kwa de gole ma kwa ge kama ama tsu shimi ama tsu singa da tsama tsu tsu shimi Yandu ay kuge panga, kwamta nga kwe kamandwa. Kasi nga pangilan jambi, hiti nga pangila kwa kakong kanga, tama kwe satana akakum a. Anza kwa satana ati satana kule maki kama. Satana kwa nga ama kwe shimi. Ke akuge, ke akuge uangile kahi kwe ndiwa mcha kwe panga. Atana kwe pangila mi. Tak atiti, Yesu Kristo atu nga kwa a. Satana ng, satana sati kwa. Deskri tuan ngak tuak kau. Cik tuan diri yang cuma ahanggula. Apa yang ngak ahanggula? Cik tuan apa yang ngak aktual ngkaca. Dan ngkang ni. Tua wakak kawakta Yesu, kakak kawakta, kakak kawakta Satan. Kan cik tuan lagi bangga. Tak sama kan doa, yaki alih. Kulma cik tuan untuk kamar dici. Ya kuat dengan kue, mi. Angri mi, cik bangga kue. Ngak Satan itu ngak kuat. Angai mi, mitik ya ke pangga, makulaka anguya, angui tenggaku aktui singami. Mtempa koko bengkang, hangula Yesu Kristu, hangula Yesu Kristu ngi Yesu Kristu yang ada. Yesu Kristu itu ngatwa, gua cik anggele, kecik cik ngatwa, cingkau kang acawa, aji ngau Yesu Kristu itu ngatwa. Atwa koko ngang. Tapan nga andubin chie Yesu Kristu. Ntwa kasi nga wangreka andu ka chipanga dendole. Takan dendole kanda kan chipan lage panga. Yeste ke chipa kanda ka chiko ke panga. Yoke shawa. Nga kwanka gang. A basleti ang. Apan nga ba ahangula. Ama pangela thuncha. Ama pangela nga ba Yesu kwe kande. Kung apan nga ba ahangula.

yamisa musu ngsege ngamke moli wala komteke tini tawa akhmanita ke konke radio xka fm wala kita komke wala kham yimke afitika ngwa mqoprogram ke ga ashonda kha ma ngiyatshwang yange ajabunga ke woli ngwami a elmeritsli anje kam gesun kwa qawa talimingu ke datum 16 de augustus kange komke gam geta kwa chika maqeng nqa khoma nqola msinhingi tjwang ke gam tam nawa wa talimingu ke wa bunga mhege a ale gomko khoma ke chimushingi tjwang mgeta a komisala ngaba gospel a program chimushing kangosi ke gya o khamam ke chiwondilo gani kuna prekala kui ntini geta atwisa muku giga samuni kwenye khangam gilika kolu dumsun ki wala si chimbu singi malaya bunga muhema kwa gigi gya kukuma ngilika tina atwisa mkuma muku giga ya 107 ngaji gigi nikha muku giga sa takwisi ki akalutom ki wala msung ha ngia chwang muku giga kwe sika makaya mprograma magita sa kawisi sika ngakang wa gospel program gomeng angawaya kawala chik gigi a uha yalf iring awi makaw ngawaya wala wa yalfu nagam chik gigi kwa sa atunga yalf iriking chik gigi da tkagawa ira dins a program ka ngawsi kaya gya utkham ki chiwondilo heke pregla kwe maha twisa muku giga kwe sa wali lagi chwang datini gita gomeng angawaya kam gege akama meta ha tagani kuna mchigde a dong ko khosi program ya ge kom kichi muundi la a program kanosi kantin an hokang wa mki wala sin lagi chwang ma tu sa mugu ge ga sa mgele ka mosusun prekala kui hege chi wondi lo kanosi ge ta u khama khum ke hong kong kui ge da shon da khang wa mki ya chwang wa kang hega ge akal utom ke kokomang ngulang msinga angya chwang magita kwa jwe kamo ko bunga wasi ma si kama program si igita si kama ngomi a elumia ritsli na woli atike ng si met khagani kuna ngamchi de gita a khawe ngawa ko program si ngan kwa chim teni chu a un ngwa kwa program si gedang ngumnang magi kwa gami ke kong oi magi kwa chi de magi kong matine atwisa mukuge ka kwe hana wa bunga ta chimu si ma gumin ngawa program ki gang gita sa fita ta dura chi de sa ko program akalu tom ki ulang msinga ki ya chang.

grace that carries me wa muso asige ngamke muli wala komte ke tini kwa season 50 minute ke konke radio xk fm timbi mula gita komte ke tans pam ke minute a komi o chigde ge kwe khama ko wala ngin hwa chigde hewa yalf irin ewi kawala chigde ge angam awa yalfu Cuma sih lah, kahatik kita ada kita sa elf ir, kuling program, tidak agita kalau utuh, kita sih lah, program agia kom.

Chipa United baca lagi aku kota sumpah sen dia buat last video watch mat aku last video watch mat lagi aku antena baca lagi aku kota mengula tu dulu nak kengah sen ki aku antena baca aku kota tangguh tangguh aku aku mah ke holy thing as kamu ngomong hari kamu lihat ke pizza bengwa 11 manu juga kita ni ke bola pun kamu kau dalam cipta sengke. Hama kaki dan na aku iku antara baca mungkin kau kau dah tidak lupa yang kita acik de. Iku antara baca mungkin kau kau dah sengke. I bola mage dan na aku ke. Iku antara baca mungkin kau kau dah mungkin bola tu teruk dah kira jelek. Iku antara baca mungkin kau kau cipta sengke pada cima. I bola main ni kaki aduin bawa iku antara baca mungkin kau cuma mungkin plan yang ike bola mage de jelek iku ahi bola ni tu teruk dah. Kengi ku antara baca mungkin ku kata cipta sendiri cipta United tu ni ku nak good news soalnya ku oli ku nak mungkin tak kena bola tu ni baca mungkin kau cipta ku antara ni kama baga susu kiri ku antara baca mungkin ku kata duit dah cipta ayah sepani ma tak lagi kama ma agi dan aku aku lagi ku antara baca mungkin ku kata mungkin bola tu tu dah jela kiri ku angge second alpha duit cipta agi bawa tu ni baca mungkin ku aku lagi ku antara baca mungkin di bola ge aku aku ki ku antre baca ngono mangki kamis acit ga sengga dua wana kanci ha cicai ge wana ma ya bola ma age dana aku ki ku antre baca ngono mangki bola tutu dan kain ki ku antre baca ngi ku ku mangki kipa gani ku nak tutu wana kipa cebisi ma ban sa bola dong ngam ngam bola ku ga ki ku antre baca ngono bola dan ho ada akhya ege ku ci ku angke baga susu i gani ku nak tani acha ngi ku ku sejak nalf ke ku antene Mengkuat akhir cawat yang tak lagi kuat ke benzin bola. Ia bagai susu bukan ni. Cawat kena bola dan kuat. Akhir cawat ke kuat. Bola tak cawat tak lagi. Sebab sebab kian sebenar. Mengkuat aku cuci. Aku akan guna kuat. Kalau kau masih cuci kau nak baca kau kuat berbara. Kalau kat kiri, saya first off kiri. Jom semua cakap kiri kalau kuat. Mereka bercinta ikhlas macam ni.

0: tøj på, der var kultet til en hårdt om en. Timmer den her, ikke kun at lukke nogle af buller. Og hun har det godt tøj. Johnson så til en hårdt om at trappe ikke med. Og kælderen er kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart. En tror alt bare sidder op her. Her kommer han, og det er en lukken tilbage, der går til en tror over. Central Lane kan ikke kunne have lagt skridt til kappelsen, han er. Han kommer ind og holder bare sit klokken, han kan ikke kunne have lagt skridt til kappelsen, han er. Han kommer ind og holder bare sit klokken, han kan ikke kunne have lagt skridt til kappelsen, han er. Lagt tror til, hvad tager man kære kvart kvart. Lagt tror ikke kunne have lagt Unai bola ke kuang, tiun hoto, bantu ke kuang terbaca mungkin ke kuang, cium hari kuna, tiun bola tu kucian kuang kuna, sentro lengkap ni, angwa dah kau tuin, ini coba siapa kau terbaca mungkin ke kuang, saya kuda di kuang mungkin pas tuin cipta bola tu nak kuat nak bersalat semua nak kau tu, ya bola ke kuang, cium kau mungkin ke kuang. Bantu ke kuang tenai. Lain ikulah bola dulu kecil. Hiwa tenai abu bakat cimana. Cik kaisan aku tewe bola ke kuang lain ikulah. Angkuan aku pasik pun. Cik kasiang bola tamuak cipat. United. Hingga ke kuang tenai batang mungkir kuang kuang. Kutlan zuala. Kaisan bola kuang. Bola kuang tenai kecil kuang. Tenai batang mungkir kuang. Bola sebut dia bola ke mana tenai kecil kuang. Bola kecil kuang tenai mana. Petrol kuang tenai. Cuma tak kuang. Angkuan, dah ikut ke kuang. Pulang pulang buat cakap ke kuang terbaca mungkin ke kuang. Hanya si pulang mungkin kuang terhadap bola kuang ya 0-0 ke kuang. Boleh pakai susu buat cakap pulang ke kuang. Mungkin bola clean tertinggal na. Jauh betul sungai kedua na. Pulang mat ada kucing kuang lagi cikuan tene. Hei, bagus susu baik kan ikut na. 49 minit cung je kuang. Sebelah kuang je. Tena 0-0 je kuang. Tion Hoto. Kanai wana pula je kuang tena. Ranghar kecil. Kipa je kuang. Mua balik cik ngana Stanley. Batu ni teri je kuang. Ranghar aku cik. Pula aku kong at kan guna. Justice number 7. Cik ngana wana pula je kuang kawai. Wati mcuba gapa saya guna tena. Kanya cik ngana awana pula number 8. Anghuara kunci bola tenai boy cingan awan apa? Anghuara kunci bola rompas kelak oleh kuna kuang. Kuang kuna manggil bola kunci atas asis mana? Eh, tiga lain kuna. Terlepas manggil kuang bola mat ada kucau. 5 minit dah cuang. Game dana 0-0.
1: Kerana dia bila kau kafein menit lagi, kau kaku gua nak kape paras kau kira gua uha, dah makan gua komen kau berai ia berada kita berjalan di arah polis berakai ia awakkan kau jalan atau paras kau berkejar kampen jangan kerana kau cipang kau dia kita berjalan naik zakat lagi berakjang kerana kau paras kau berbukan dia kau. Tukar naik zaporasi lagi, dia untuk cipang komen. Dia ya, cipang komen dia ya, bagi dia untuk cipung dua kah. Gampang ni lugu lagi, dia untuk tukar naik zaporasi, dia untuk mas dia ya, mas cipung dua. Jika borak itu mahu cipak komen ia tak lagi teruskah? Malam kaki tukuk itu borak itu adalah tapares kelompok cara polis kejar pasir kah? Butuh maki tu ia dan cak zaman hampir borak dalam kaki bawah. Kaki kayak itu mahu balik borak itu kah? Kaca kampen saja kah? Ah. Paris Gabora Yaboka is a cool Kodaki to Patrick Bashagai Halka Kunko Zabora Pasha Chica is a Kiare Karahuaki Timur Chicasika Paris Gabora Kuoka Shiba Timurbora Kawabita Katsi Pisi Zabora Yakarahua Dion Hoto Hoto Bora Kawabita Karaki Timur Havanati Kasioka Sibisi Bisi kwa kaza kera kwa lugi bisi kaki chama diano hato kumbuka kumbuku opo feri suri paris kwa dia kiti chama bora kumbuka na eza kumbuka ma ama siri bora Kiare Karatika za pasi ya kweka kakao kisi ufa masongai kwa mkara kambenza kwa mchika kwa mbura uofa Chiba kwa mkawana za kiare kara boksi kwa mbura haa Kuhuye se kwa mbura chomsa ki temenu kai kakia haa Figarido ma mnya kara temenu mbura sikara mbara chiko mkia mkia na kwa kuma ki ae kata Hoxi oki parats ko bora o hota bra kin chak tam goro ko khuye se ha Khabala parats ko bora ek ka si khara kha Patrick ma sanga ek tam kwal ku ka khan ya ta ban awa ku ma dala na bora geve den ko se ko to o hota meta ro to ayo ku en ma na za bora ka ha jion hoto bi kho sa dur khe kya khara kha hoto aki te bora cha ek cha ka ma sanga ek hoto Kegal gaya zabora aki temu le kau kimo kuo kuka kuar chika kare kara ko ha chika chika paris ko bora u aki temu le kungo na zangye kara ko ha sibili bili kai kai bora pasi a kungo na wingiza kai kai bora aho ka Patrick Masonga ko kara ko ha topo ko bora ye topo ko aki bora ye ha Bora ki temo ko topo ko ye ha Azola to beni temo na ki tu wo ha Pare tika ka ha ba temo na ki Azola to beni Ora kaya koma kiti bora chas ka yo kwa na ma da ki kap cha aga se ka te sinja ko akite bora ja na fa chi pa kwa bora kaya koma kap yo cha agi aga se ka te sinja ko akite bora chi pa kwa se ko aga se ho si abi akite bora number 1 na donda ba aga se ho chi pa kwa aniza Kasi kakasa ba abase de borak e kakia ki demur. Parez como kuye se po out for the shield ma chika borak kare kara sibisi. Tonga ba za borak kara ki demur. Tonga le trono ka parez ko borak pas ko pas ko ko ki demur ja ki ja ka fe Patrick Masongai. Masongai borak ko kara ko ko to mo ka go ko ko ja na ko. Kawe ke borak te ka ki te bor kya re kara chika za pa se ti pa kom chika khuma mubara borak kawe ki ka kara ki te bor kawe ki ko kha bo sele kut mel bo sele borak ai ka akhra da bor hoto da pe ka dalana chika kya re kara se bisim gi se bis ya ki te bor bora ko ka da za pa se shi ma ai chika kya ra kha sindur kha ka bora oro kha ka pa du lu gi kha borak ai za kya kha Jangan di kuat kerana kaki jalan nak awal kau tak berbara. Berbara kita berbara jalan nak awal ha. Berbara berbara kita berbara jalan nak awal ha. Kita kau berbara kita berbara kita berbara kita berbara kita berbara kita berbara Kona kap kapanas ko hata te bur burak ie be ko sa kap kap pizza ti pa ko ko ora ta o ek burak ie te bur ha ai ke burak ma di gona ki te bur ya pares ko ba ya ro ko ki ro ko ek ek ra ko ji ko ki te pares ko di pares ko di ak di ko te ha lo cha ki bur ga ho ha Parece que o Borá passa com a sua bichinha, com a sua bichinha de casa, que a recara, que o Carlés, que o Gungu, o Borá, que mandei, cara. Petrick, o Sangai, que o Borá, que o Borá, que o Borá, que o Borá, que o Borá, que o Borá, que o Borá, que o Borá, que o Borá, que o Borá, que o Borá, que o Borá, que o Borá, que o Borá, que o Borá, que o Borá, que o Borá, que o Borá, que o Borá, que o Borá, que o Borá, que o Borá, que o Borá, que o Borá, que Hotel, come to a cup of pizza, one club of tears and a hotel. A Polisaki car, Chipakuma Boragia, a Borak, Avaki, Devon, Devon of our hotel, Bissia, Tarek Borak, Tarek, Krafia, Tika, Tarek, Devon, Sibisi. Sibisi, Tarek, Tarek, Tarek, Tarek, Tarek, Tarek, Tarek, Tarek, Tarek, Tarek, Tarek, Tarek, Tarek, Tarek, Tarek, Tarek, Tarek, Tarek, Tarek, Tarek, Tarek, Tarek, Tarek, Tarek, I'm not going to be able to get the money. Parece que a boa com a bagulha de tempo no morro galas com a caboxi ou a carana com tuia cana com a boca roda com a água no rua com dia falha mete o gabora no cu parece com a ien parece com a seco tuia a boca da rua campanha longo tuia cana gamba 23 longo tuia Chipa Kabura, Central Nahaki, Timber, Krapasia, Tanvan, Jazak, Fancy, Yokoha, Kayaka, Tanvan, Jazak, Borak, Pasqua, Tangar, Tawaki, Tesca, Tawaki, Yabora, Timber, John Stone, and Jazak, Yaukara, Otto Kabenza, Akrova, Yambora, Tonton, Jazak, Dion Hotoki, Timber, Borak, Kabenza, Akra, Borak, Yapota, the Chipaku, Tawaki, Yokoha, three Korokaki, Kabura, Sheha. Jambora chipa godia ki temur chouta daza Jamsa ki borama abashit Tui kora ki temur pere kere ko pares kona sen av kye kawha Chipa kwa tam ka bora boksi Oh, si kora kwa go kumu kya bora kwa Kya ekara ki kora kwa go kumu kya bora kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Lungu bola waqi tebul paris ko ko kay ka kya ko de kay ken ka holo ha iye kya re karal ko go ko ho go ba ki tebul bora wa bo bara ko bana sto afro ko ko der na ta ko ya ki na ho ki bora paris ko an kya ko da ki ko tebul butuma dansen butuma ko ta no ho ta kya
0: Yamanke 62 minutes Changi Kwankona Aka Parachiwana Chaga Chipa United. Ke 62 minutes Changi Kwang Kwan Noto. He Kwan Drabatang Ke Kwakwagat Trasin Dlamine Trigger Chipa United Penikuna. Chubene Hikawa number 15 Ke Kwang. Sibia Trigi Kwang. The Gawa Kamis. Ke Trigger Drabatang Ke Kwakwagat 59 minutes Changi Tane. Chinji got Chaga Kwang. Tanewatan Hungan and Chabulana. Kama Patrick Musungai. Pacha Ibula Gay Kwakwa. Parashushu Gikwan Drebatan Gay Kwakwa Sopratane. Kwak Kumi. He Gunny Kuna Drebatan Gay Kwakwa Dung Alikwakuma. XKFM on Northern Chibatan Lakanya Sabula Makakitana. A Kwakwa gets for the Chaga. In whom can Tanewatan Gay Kwakwa Kutuga Wafun Kanwa. Etane, the Dame Bola final, Siviriga Quan Terebatan Gekwa Kamalavisa Cameron. Make it good, Terebatan Kokobaladan, what a catch up! Gekwa! Damn, Gabasu! 63 minutes of Gekwa! 2-0! Gekwa Terebatan Gekwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Yeah, second half waiting for Gawa Gekwan, Terebatan Gekwa. Kipet Kungwan Gekwan. Paganya Kwa Gekwa Kumea, Kona Gekwan, Terebatan Gekwa. Gatrao, Gatrao, Siema number 6. Yes, the Polak is here, Watan Gekwa. The Chili Boys, Nam, Tima Klak, Atrao Kwan. Come on, hot to man, Gekwa. Che, Siema, Geret Ngo Gekwa. Quick here on the journey, but I'm not going to put show. Hitchipa United. He's going to go under what's on here. Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, Atro Gekwan, hey, you gonna play the role here? You want the upper single, Quay Gekwan? Three bullet of a crunchy clock, only put on. Then I was a mobile extend the chimana. What happens to my upper cell when I tell about some gate work? And what I'm like, Blagger Strasson, where I put up on Mongus, because you should try to eat. I thought we'd play Gekwan, tell about some gate work. He kissed the shift like Oli. I thought you had a play Gek Amazulu. FC Kwan, Twitter with Chinhu. Tiny Kurage Kwan, Terbatan Gekwa, Parasushu, Tene, Katso Gekwan, Chile Twitter, when I put a Gekwan, Nanghan Ketso, Kipo Gekwan, Jane, Stanley Okwa, Paragekwan, Angu Table, and Patents by Yapasa, when I Terbatan Gekwa, Quake Yawumwa, Gekwan, I'm not in a Kutso. Chipa United Kanekuna, Strongest Spanish Amakla. Sabula Kedana Akwakwa Anghwara Kwan Hau Gekwan Yasun Ipula Makedana Akwakwa Kwan Terebata Mungekwa Mungke Cheji Kula Gepaga Sushu Yakwa Chipende Gekwan Jene Tripende Kuna Gekwan Haidi Kuna Mungke Bola Tene Chia ang hwara clicho ia tae kage kwan tere batse unke kwa kwa su mani cha a usle pole ge kwa hei kwa panilo kwan a wana blake petro kusanga chiana wana blake ang hwara kongji nga hoto hato chiana kwa chuan ge kwan tene ji bolo ro pasa suan na polis number 12 ge kwa hato hasil ngu wan tere batse unge kwa kwa hwara pasu jui pole kwan tere batse unge kwa mangge bolo kwa hwara kwa kwa me mukubere Cina nak ucap bola kuwe, cikap pun dia sebesar cerdas nama fahy. Mak fenda kini pun aku cuit aku kunci lain pun aku tiang hot, sebes. Insya Allah bola terbaca mungkin kau kau pun pun manggil sebes cikar. Alfred ni kau dah ngora kau ibu lah tenen, kipu aku kau. Siapa cuit nak cina nak, awak nak play kau empat jam juga pasal kau dah ngora butui. Siapa pun dia terbaca mungkin kau manggil kau kau ibu lah ngora cium nawa. Chiang Clark and Kei Kwa Kwa. Over Kwa Antone, what's up, Kei Kwa Kwa, it's pretty shut up. In Hun Kwa Antone, what's up, Kei Kwa Kwa, it's got a little chan a clone with. But I'm here to go pull out and Chipa United, not any. Petro Mosanga, we can't have a lot of people. Had you not heard what's up, we're going to get a lot of people. Ipa ke kuantar pasang mungkin kau kau cipta sini bola tu no toga sister ini cecang na pentwe I premier sebna ke kuantar pasang mungkin kau mungkin bola tang hal buci ini kuna ke kuantar just sini na aku lah coba bola kunci bola kau cipta kau orang pentu buci rasa sungguh ke kuasa macam na aku cipta bola rupa siap cipta ke kuang cipta cene cipta na awak nak bola ke kuang kau kunci bola kau cipta sebesi hamba kau ke kuantar pasang mungkin kau mungkin cium hoto hoto cipta na Hei, guna ke kuantan huar usut apa nak cang puna? Aku terbaca mengikut mangi pada tang huar. Anggur cie ke kuantan ay boi cing mana? Aku tiap bola rumah kunci kau kuli puna. Yang mana cung lay boleh terbaca mengikut kau mangi bola kunci tuh kau mungkin cene tweet mana? Kuli puna tang huar apa semua kau ke kuang? Cung cing mana ikram cing mana? Aku tu apa lagi kuantan terbaca mengikut kau mangi cing mana? Aku tiap bola rumah kunci. Kali puna mangi bola tang huar kau gumya. Ke kuang terbaca mengikut kau cikasa. Ya, Chipa United buat. Hingga antara pasangan hukum mungkin pada susu warna kalsi pun kau boleh jadi jutan. Cuma boleh dekat kau. Kau ke kau antara. Kau kau kau. So bila susu aku ini jadi kiaula. Fun with tears gonna tear. Suckle then arrows. Tak nak kau ke antara pasangan kau kau kau. Aku cinta kau pun antara pasangan hukum kau kau kau bola. Abu Bak. Kita boleh kena mungkin bola pelakat sana aku nak mungkin. Rasa sokong ke kawan jantan cuma na, kawatim sebagai apa sahaja tanggung hara, ngalung ngapula terbaca mungkin kau kau mungkin, hiwa ke kau, tua kau kau anda mungkin kau cikwang tene, cipa United kau mungkin tene, yang kau dah mungkin bulat tene, mana kau na, kudman sahle, jadi lagi kau mungkin bulat itu kecil, macam dia itu kau boleh cuma na, kau cakap bulat kau mungkin kau, tanggung hara kau mungkin kau na, kau cakap bulat kau mungkin kau, anggap tidak kucau. Ekwa antara baca mungkin kau kau cipta sungguh pun nak menitang kau. Bola kau gigi kau. Sabgua raja kau antara. Hasilnya number 48. Agi dah kau bagi kau antara Patrick Masunhei. Agi gigi kau antara mungkin. Pada sesuatu lah. Here's the change gigi kau. Yes, the change in kid of 7 minutes of trauma. Pull a clunk out in a hut. I'm hard to come up a little while talking on a terrible time. Could one honey on a bullet with you? Chipa United in Maggie Kwang. Tinko Terbatan gave for Mangi Bolatang. I go and get Pagasu shoe. In what the name was some gay cocoa. In what happens in the winter, but some woman get my blood. So I can't go. She come with her, make you one. Cita sungkanya, wanak kacau nunggu mana? Hendak palang hangi kuang. Sila bos aku lagi, ya katuan kau lagi kuang. Nanti antara baca nunggu aku ada sebelah aku lagi. Ia cerai wa. Hendak antara baca nunggu aku apa? Pulak mata ada pucau. Ia pagar susu. Ikan ikan ada ne. Kemak lagi ada nak aku lagi kuang. Kuang dia tahu lagi kuang. Suena pola singana nama cewek kau anggur cewek bola kau hari guna tane. Anjing pun kau mau kau nak terbaca mungkin kau manggil bola cingana. Mana yang kau antar baca mungkin kau manggil bucu mana. 진화나 붙여 볼로 코치 더 뿌리구나 디오노토 타클링 보나 고야 볼라 나고 쿵 한게 나이니구나 진화나가 팔라 진화나 보나 보나 볼 당원의 스코트 볼라 텐네가 같은 투어 깊이 오고기구나 스탠리 무아바리 원아 볼라 그 광대네 하스 주마 개파서 오는 나타네 72 minute 정금 게레 카와 페트월 프리미어십 트라트라게 광대네 노토게 광바가 수수 쳐투 노토게 체리보 스타네 와참게 코코 몽게 볼레당 화라 아우 노게 광 할코나 볼레도 고치야 함바존이 에키 광테르 바참 코코 보이치나나 우치아 볼레로 코치나 땅구나 테레 바참 몽게 코몽게 볼레탄나 히우아게 광 히우아게 광테르 바참 몽게 코몽게 땅 화라 아우 나 이브라게 광아 치도 승게 치파 히우나 이자트게 광 환투게 광테르 좋아킹을 볼라 슬레르 치나나 시비에즈 반투게 관찬전 승관아 우지아블로 통식과 꼬리구나 테레바짱 우관아 치켜승게 깜짝이 광 이쁘다 슛소 지원하다 꿀게 릴렉스게 광 캡틴의 와게 광아 치켜승게 기억한지 아게 다 빈냐 야던 대신에게 백토 프리메스 바꿈바디스게 광찬에 이에 투트루가 아닌 만큼 그게 이스파니 치인게 광 스파니게 하고 트에 Malaysia tak buat perlawanan sebuah kekuan kuat kumi angkwa ada buat cewek ada buat pasir mah lain ikuna kekuan terbaca mungkin kekuan pada sesuatu kek oleh kuat kena bela angkwa ada akumi siapa sih mana kunci ayah pelak ke sebiz nampak baik kekuan antene posisi angkwa defender kekuan antene perlu kena terbaca mungkin kekuan yang hotel mukai kau ya pati ya kekuan antene hotel kau terbaca mungkin kekuan yang pada angkwa ada buat Ini kuna dia kubere. Hosona kuala sangwa kecho ya pereka. Pada sesuwa ke kuala dengan cintu kuala dengan cuiti wane pula ke. Hari ma kuala terbacang ke kuala sangwa. Aung na wa ke kuala dengan cintu kuala. Ya cintu kuala ke kuala antara ke cintu kuala sebulang kanan wa cipa United na. He kuala terbacang ke kuala kuala ke bola cintu kuala. Nagina masa kuala ke kuala jasli cintu kuala. Kuala dia bola lepasit na. Tengah kuala ke kuala antara. Pada sesuwa ke kuala ke bola cintu kuala. Kecuan tekaga kuang, throw in ke kuang. Cipa United kuang ke kuang. Ya, 74 minit sanggung ke kuang. Aku akan Petra Primusik. Agak tau ke kuang ke, baga syus. Tuyen tua tuyen dia pelagi ke kuang. Cifu, ayo kuali terbaca mungke kuang kuang. Sege kuang terbaca mungke kuang. Angguan aku tuwi. Cipa United bagi kuang. Hari yang langgan tenen, dan wadah kecura manggil. Blokal ke kuang tenen. Sekasa. Kek kuang, kecau ke kuang. Pulang mat ni dah kucau. Kek, maka susu aku ke. Kek maka ke dana aku aku. Hei kuang terbaca mungkul kumang ke. Cipa United wakil kuang ku na anwat ni dah kucau ke. Iga ni kuna tenne. Angkali ku aku masa. Ku na tak niha ke kuang parche wana. Cipa United wakil zik terbaca mungkul kumang ke kau ke kuang sipo chayne. Ucua kalau tu kuat, kau guna ke kuang. Nunga cuma na wana pula kuat cuma gak pasal wana. Incha unga ipul lagi kuang. Nunga cuma na. Kuat cuma gak pasal wana. Anghau kreat era pasal. Aku tera kuat cuma gak kuat kuat sal fan na mangke. Cheers galaxy. Ikan ni golden eras. Iku antar kuat cuma gak kuat kuat. Pula kuat. Wah iwa cene. Pantau ke kuang. Johnson cuma na. Johnson cuma na. Aku nak cut dia boleh kuang cene. Inhua acang lo angkau mu. Kuwe masalah angkau mu di kuang cene. Panilong. Cianak cuci cewa na bula. Onsia Johnson cuma na. Aku cint cuma kita dapat sahun la mangge. Entri. Belakang pun ada baca mangge kuang. Cita sengit tak tahu ke kuang. Sesen siapa tak pun itu cuan na. Kekuan tena wajan untuk kau sebab aku lagi. Ia tena iwa kekuan. Pada sesuatu cuan tu bagi kekuan. Cipa United tena flag kekuan. Noton gua. Kekuan tena wajan untuk kau kau mengke. Hari yang aku kekuan tena Cipa United ingat tena iwa kekuan. Yang cuan na boleh mengke boleh cuan kekuan. Pada sesuatu aku lagi. Hidup dia sih. Hei kuang tenen siar mat nombor 6 kerana asung ia pula ke kuang.
1: ki te mon parents ko se a passé ko ha oswen apolle sana ki te mon ya nela butuba ta ta kate amba 45 ma ki te mon msendani kate kabelo ko si chile kate ha ki te mon tam ta kara tam ko ta kana ko ha chinja ko parents ko za kai ka te mon 77 dak minute si de kam ka Tip zero ka Paris Classic entre roi. Paris got to be a Chippa United zero. Lungu akite bo yam ka ko go kra kampani lungu kam ka ko shiema. Chippa ko makite bo tsai ka bora ka ha Paris ko tshepun jo go ha. Asilela ke te mo tshepo tswa parce que ke ya mo go tikile di go tloma silela number 48 ma ke boronga go wa ba kwa ra go tshepo tswa ora ka pasco go ka ke te mo ka go la ya zabobara o bara ka we ka ke te mo bora ka ka ra go a ja ke are ka ra khala o se ba ka go la ya zabobara ka ke jones bu khara go ha Jones Boraka, attack it with Imran Jones. Kumanga Bora pass it for Kitabo. Magin one. Brian Bukutan, the town card. Kayaka pass it for Kaysika Kitabo. Boraka Yakara. Mana Tikasio, Goodman, Mosele, Kumanga Bora, Yeva. Jimmy Nakuma Kaysa Bora, Yeva, Paris Kumakara, Ayaki Guia. Aiza Borakian to attack its couple to a Walti Pakuma. Parez come tshepung tua dion hodo hodo ma tshepung tua tshikaha ya dion aki ko ya kabini ba ki te bolo ko ya hodo hodo ay be do ko tre ma khaba che kha ko ya ko khaba ki ko be ta ji ka piro ko jama ko ko ko to ay be ma ba ko ya Friki kaki te mon ko pa na za o kwa chi pa united ko bora na ko ko ki ko ka ma aba siete kom ka se aba se kwa ki te mon la mini se mon du ya ba la mini ki te mon ko ka se aba se kwa ha chi pa ko di bora chi pa ko la dai kra za o ka ko honor tin che ben ko da o ne ka ki te ro ko Friki kaki ko aba se kwa ki te mon ko se ka ba ka pe ko pe za o ro ko ho to Yolo to ki kapenza kahora. Kaba a ki alfo ho de bora ba twa ki ya de lo. Se tu kara ki ho. Ko na to amsa ki te mo se abasi ho to to la za. Ona chi pa ko di. Jon ja ki bora is a te ho jon ko kara ko bora ki te bro bora ko to to ku ite. Iye wo ho parez ko awa chi pa ko kapenza kera. Tuku aku temu Paris kau kau kau cipak kau yang gue kau ha, karena masa kau itu nanti kaya kau ha, bora tuku nak ke Figueiredo, kau kau kau bora cari kau kau jauh tua hulu, kau saya ni jamu kau, kau kau kaya kaya kau temu cipak kau kau cara dah dah kau minit esio kau, 10 minit kau isa iyo kau kau temu bora sekali sa, Paris kau dri pendek gue kau saya iyo kau sesetak persen deka, Paris kau ha bora itu iyo kau haru kau ha. Cierta persen de Chippa United. Chica se ka te bora kai ka te na kwa Chippa ko ma ka ngwa ba eza. Bare ka chica ko ma si te e bora ka ngu. Ei di bora di ko ja khoro ko e za ka e si ka. E si ka ki te bora ba ja khoro ko e sa. Garido ada gitu lo lotsak ada kham fetan ada kham nomor akhama riko ko ada chabalala sem lo gitu mon bonani takta ada te ha ngani sem asbele bonani ne bo khan chabalala riko ko ta riko ko ara ha chita ko gitu mon chipa united ko anita ta buraka ko kebu tu yo ko kebu ko sa buraka eza kosa Paris ka bora tsika pas ka khwa sie ma tsang wat ba tsa pas ya ho to kwa ta bra ka ki bora ma ka kara Chiba kong yo fabora kaiza kong kala gets khabu tu kwa paras kwa kuma kwa kongia tama kapiro kwa kenga kwa kwata. Friki kaki temu tu box si tai waha. Friki kaki tu box si tai waki zase mangi ya ha. Tam kong kum sedani tsaki masu dorona kwa kapiro kwa kenga kwa kwata. Aha muni te kaiza yo fabora siyo kwa kirisa. Chiba United kwa zero paras kwa to be 2-0 ka jabul paras kwa se kadra kwa to be no. Kwa se atak kwa kwa te to be no. Paris look for ande kwa bora te bura te es ka ha. Friki kaki kwa fa bora anja kuro kui ha. Mak apa kure. Paris kwa te yo hata. Chipa kwa ta maki te bura kwa te maza bora anji kure. Na dai kra bora ha kan tie kun an to box sim ta wa bora ki te bro sie kun to ha ri te e za te ha ku am ri te te ha e za ku te pare sko te e va ta ki tu lo te e va ta ha bora ki te bro fri ki ka ba ta ko ko ba ta ko ka ho te bora te be te bro go ko ta bro te na ho wen karan to to karan ya da bor go ko te bo ha ta take go sta bo ta khra bana bora ko ka el pare sko lo kapeta ta khra ya bora ta ta ta ta chipa united ko ka bora ya sa la mini ya ki te mo se khana na yo va bora ka ka kuru na ko ya ki te bo pare sko a go ta ka we ta bora ka ro tu ye ka khro ko pare sko ti ka ko chika se ka ki te bo chipa ko bora ya ora yare kara go ko ka bura ke te ur ka tsaka ko kara go ko ba ki bura ya e ho do bali e ka ta ta ka ka bura si ho ha e ke ka ta ka ka sa ka bura ka la ka te ba khora ta ta e ho bura ka go so ni si khora ta ta e ha na ba ke tu ana bura ka la ka te ba kara ha chief ki te bura pare ska kara ko ka ne se si e ta bura i bura ha chief ka kara ke to kaoko kai ja bora pas ko ya ka ko ta ka ka ko ho to ge ko ge ma ho to ja ko ge ho to kai ki bora ka ja ko ho to hop kara ba ka ko bora ne sa ko ha pe chi ba ko ka pe cha ai ke ka ba ja ja bora ka pas ko ki te bora chi pa pa di chi ka ja ki ale kara ho jo chi ka ki bora ka ka chi ba ka chi ka se ka te ka bora ha ki te bora kawe ke makta kara bare sko so ba tuye se sa ya ek tan se sa khamana pas ko ha kai jam ba pas ko ha kai se ka ki te bolu kala bora bare sko lo ko je sabu go ha bare sko no sibili bili ma ke ba sabu go ha ya ke te bolu du wa ha sibili bili ba du tsore wa ya ha ora ba go ko ko sa le die go te la ane ko ka wa go te ya ka piero ko ka e ka ha ta bora ke ko ja ho ko chi de ka wa ra ba kia bana go ha a se ne le bonani te mo tse e ka na ba kia bana go chi de ka wa ra ye lo ka dion ho do le dancer ga ke te mo ka ra fa tsa tsa cameron dancer dion ho do ka ra ga ke te mo le ora pu ka na go ha tam ko tsa pare tsa ara tam ko tsa kala go akite mo tseka ka o ke bora ha ka e tsa mo kya tsa re pare tsa go akite mo ka o di ka ka ha ka o pare na tsa bora ye go ha pare tsa go ye ke se sul go go ho ti wa ke e tsa go ha tsa bora ha re le bo khile le bo fo ke ga ba ki shota e ba tsa tsa bora pas kwa ke se bi se tsiga kya re ka ba ka se ga bora sha ke te bo to pa tsa e tsa ye ka ra go ya mana go ko ka ko ko sio ka go ko ba jao de maki ha ba pase ko ai ba na e za go ko ba ra pase ha ai ke ka ko ka ko ba pase ha ke te ba chao ke ba chao ko chi pa ko ba go ko ka ba ra ki ara ka pase ko ha ka go ko ka o ko ba ya i ha ko ka ko ta ka ba ra pase ko ba bali ba na ka ba ra ti ka bu de ra pase ti ka le ha ka ta 3-0. Daniel Msendane tsaeta na ba temo nye ga ga mini te tiri borak a botana go ha tika go ba ke o ga ba ba tu gara ta tse ya ka mo ka piro go e ha le da bali ya go go ma ya e ka ra tie ta na ke temo Msendane 3-0 Paris go se go aki temo ka tere go ha 3-0 ka Paris go ka tere go ha ba na bora pas go tika ja tipa ka u de tsarabe ka ko khuye se ko go kara go ka le di tsens ka bora ha kai kai kya kwa ta ki temo di tipa ko hey ja ja ka ki temo Paris go se go ha Hora ka he sana ta ki temo ka ga dum tia na ki bro ga go ha tia na ki temo bro ga go ha Kuranya kuri temu le Paris kwa ki dripende kya ba kwa iyo kwa kubora ata si yo kuhere temu Paris kwa etre kwa pende kwa oikia lika siski Paris kwa yeste damo ki temu siyame pende kwa yo kwa temu le goal difference temu ide go kwa ti tia zika tia ne aki temu le chinde kwa wera kya ba na kwa tetele ni tia ne yellow card aki kapiro kwa akara Tama amadi ku karabora kiya de kratsa kive tete. Chika chika bora kiya de kra ku aki tebo. Ba bali to kan atsa kwa tsa bora pase ho chika chika. Jon sim ke ba khara ta bora ki tebo. Ka kiro ko ka e kra ho ta. Bora tui khabrite ke ka e khan tui khabrite e te kam ka ki te ne 3-0 ka ha Paris ka 3 Chipa United 0 ai si ka bora ki te ne ka akro ka Paris ka ka ko me e u o ka Chipa ko ka ne ka la ki te ne bora ka ra ka ha ya bora Paris ka ji ka ka na e za Paris ka 3 Chipa United 0 Ya khab dakh dakh ki mlede si yo kha ku kha mlede yo kha ni dakh sa Taw ek bara ka ka ki te mon chhep ku yo kha chi pa khoma ka piro ko mo gera kha ambe ya ki sala ko ta ka piro ko mo la Bare ko ta ka bara ki yo kha ku en taw ek ki te mon ku ja e kara ya chi pa ko ka ja pa si ya ta mon paro ko ma ka ha ni dakh mlede ku ri na ho 4 mlede se ko ku ya
0: Yaman kekeng tang hwa rekwa tige kwa Achit kwa sun yantak mini dang desa hana Fir mini chan kou He kwa an terwa tsa mungge kwa kwa man kek Unga nsep number 50 lau tien klawa ge kwa Para chi chwa trige kwa ikia Noto He kwa an terwa tsa mungge kwa kwa man kek Kwa lema kake dena kwa kwa chit kwa sun ge Para chi kwa gira Age liha chwa mungge kwa an tenne Tsei bule ge kwa kwa chit kwa sun Zignal he kip ako difference kwa kwa Kan aran la kwa kaisa chok ki Oli tenne Ani gya Kola three at Saturday, you can't know the Kola Blanco. I say, Tell you what's up, open up a little bit here. Tim Tua, tell you what's up, get Quaker and get Chipa United. One uncle, the more quick here, one. Get one, get Chipa United, going on among the Polanga, later, Kucho. Get one, tell you what's up, get Quaker and get. Go to the Quatu, don't want to get one. Chunk up, but it's a play, get one. Chi alle schön tele batsa mungge kwa kwa 3 minute kan ko ge kwa pula ka ungwe angkali kuat kumagi XKF wonder tin siapa kung lagi ni yang sa Betway Premiership na makak kita na kuat kuat kau ikut na bola juga bocia antu ke kuat terbaca mungkin aku mangge Hugh ke kuat kerja mana terbaca mungkin kuat kuat agak stres mungkin kau ikut na bola juga bocia agak sesu tengah lagi kuat stres mungkin awak game na makak kita na kuat kuat kerja agak sesu Yeguan ini kena kuantar baca mungkin aku kemangge bola juru kecia. Kali kuna Yeguan tene. Cukup kena I bola tene. Anghua dah kecil nak lady kuna ke kuang. Bagi ni lagi kuang. Cukup sengi. Kau ke kuang. Siapa si kuana? Aku aje bola mana kaya. Cui bola dah nak si pocai ni. Yeguan tere baca mungkin aku. Tak sini kena kuna. Yo rapu. Cui bola dah nak jangan ke kuang. Jangan cingkan aku bola dah nak. Kali guna ke kuantara baca mungkin kau kelas juga angge cinci ni cawan mat kelapa susu kita cinci kau. In cawan ni boleh terbaca mungkin kau lagi guna mungkin boleh tengah hari tengah dan wajan. Hati kau ke kau. Angguji boleh rukuk kau cinta. Lagi guna ke kuantara baca mungkin kau nak banyak cinci kau. Pancu ke kau. Tengah hari sana. Angguji boleh ke kau. Angkau angkau Paris Chiba United mungkin ke kau. Angkau pun ni. Kuih kuih guna sana. Langat era kucho. Yeah, Chipat United lagi kuang. Hian mini chang kau ke kuang. Pada kaum ke. Yes, mini chang angka ke aku kaum ke ke. In hum ka angka safar na mangi 5 dia man. TS Galaxy. Kumi kawan ngawa. Kau de Neros ke kuang tere baca mungi hulko kuli kuna bola dudu kuchia zon sungana. Anggu jie bola roh hana chi. Laini kuna tere baca mungi kuang kumangi. Kaka shisho. Hiwa ke kuang. Tengko tanah Chipa United aku juga tengko. Hei, wan terbaca mungkin kalau korang mungkin boleh cian aku kek ya guna. Rigi kepala yang nak ikutjo. Hei, wan tanah kat stesen ke treat noto. Pada susu cuit rigi kuah. Noto ke Chile boleh skip wan terbaca mungkin kalau kuah. Ini cak treat noto tanah. Sen kami makan kita nak kuah kuah. Akhir cakap nak fakir kuang, hiburan ngau kuah. Dan start di 25 ke kuang. Pada sesuatu ni, suku kuni United ke siapa dia tak kuang. Sebelele, angin cipat United. Macam bulan dia kuat, cepat buat prima semata ni. Bulan kafasi dia dah cia. Ke away game, pada sesuatu ni hidupnya ke kuang. Chipa United ke home ke kuang dia tamai bola ke kuang 3-0. Bola ngumang ke game wak ke kui kan tene. Tutro de sengge play make get tene kwa kwa ke kuang. Tutro sengge kipa tu se kui kama kwa ke kuang. Isa bola ke game wak ke tamang ke. Chipa United ke kui dega tene kwa tene. Paka susu second half vichit ke chinji kama kwa ke bola. Ati kwa ke ne kong tere wacham ngge kwa kwa. Macam bola gigi kuat kuat gigi kuat. Tengok cerita kamu gigi kali kuat kuat magi XKF. Mau nonton siapa? Mungkin yang kasar gigi bola makai gigi dan yang kuat kuat gigi kuat. Dan kami mesti tutur sila kami rekorex maliti.
1: XKF mau nonton siapa? Oh dah kono ni kat aku menunggu bola. Ata kia aku teo kiri teo tengok kau. Ya mau kau kira dri ireng. Tidak nunggu ayam kau bola kita kau Orlando Pirates. Aku Chipa United kau saya Betway Premiership di angka kuita South Africa si kau liha he nanti mana borai aku kiri di tamka Pirates kau dri Chipa United zero di borai aku kiri nana kita mana liha superdeng gaya oki Pirates kau entar kau pendek yoga kita mana siapa kui Pirates Amazulu Chiefs di mana aku go di koranska di mana Pirates kau entar kau kampion kau mana kau kau pendek gaya mana Borak angkian kerana aku hari ni ati pizza bengwa 11 manun Amerika Riko Mali kita borak toki karan ati aku borak teki kerana kau borak sekam ye aku hati angkian kerana aku khati XKFM studio si kante kencak ke aku kuasa Reinhard Kulabi kapunda hudum kita kerana kau mendo ema awas yang kata toki kerana ha ayah kau. Una return seven o head a honour near her FM Macamacresca demon take if you come out of fear and 5 minutes to take Zaukarawa, Neteki 6 minutes, Eahua 5 iria, Siaqueta, Tisanisa, Equana 5 iria, take your quartet, Eahate, wait and at Siaqueta, 6 is a Kahiriagun, Nehit your tink Uruti and Twin Bura Wokris and a pizza bengo 11 manu, the honour Rico, America Maliti, Tateki Karan, Tiu and Soka Timiogut and Tonis at Seca, Hambiti Tu, Amago Aniam. Kwane di kaa iku kwaran. Aji kie kwa mjige te usan, eji 20 o'clock, eji ni toti, eta kwa hati eti munu, kireka kwa me uogu, eti ki foivu kwa mogu itau, kwa mogu kwa mjite, wete rado suwaka kireka kwa agun, ne kireka kwa me ti duweti ti wanana siya kwa itakwa, kirina kwa itu agun, ui si 6 iri kwa madi kwa hakuwa na ete muu, te unaku inji ate kaita tim, na ite ngeo kwete anisoka tan onyo karakter unisa tuwe ngea ate

mi owa chinde mwishe shi kaya kara nge. Mugu shin kenga gom dwi hinga wa mwji kwan ayin kare ngun. Nshin mchipur liya ma mangi ya haji kwa ayin kare ngun. Wuhu tu chichi ate. Wuchile lo chichi ate ma yang hutu amu. Dechi wundi lo chichi ate ma mtane ne kani kwa wundi la paranchi ambi sha amu. Maantu sha kwa haki kwa te kete ako ma kwa a jele miya ta ka ma kwa a. Da a u hu u ngam tram ka wisi sike waka chi trao. Hu u ko kai wako kai wako nje. Da wala kaya ka mwisi se ngite kete nga kwe. Mwisi se chua ha tuye de zin chie wa. Tuye de zin chie wa wa kou je. Ya chuan ngun kwa si mchua tuye de viek. Viek aam chi wali wa. Da gora ka mchua viek aam chi wali wa. Kaya chuka ka hama lanya yu si se. Mu shinga kege nga kege nga nge kama mga tuye de zin ses. Mchima ki kama mu. O mchima ki khabir. Mumale chuka shaku ya. Ha tuye de zin ses. Atega ihim. Atega ihim. Mugai kama tuwe desa nsiyewa. Mwisi si aku nunga. Nsi nga ha janiyari ya achuwa ngu kwe mtuwasi nga. Muma rekhta khwar. Muma ngida kaita nga kwe. Tuwe desa nsesh mtuturu takin kawanjiyo mbi kaya ka. Di muma ngida kaita nga kwe tuwe desa nsesh mtuturu takin shimi shoko shim. Tuwe desa nsesh mtuturu takin shim mi mweni nga amich ngu. Taka wama kotuturu kake shinga wala ya ma padinga waka kau ya juga heken gia waka kana kama padinga mangam kubu engka ya juga ndaka ma utua kaya juga ndama utua problema iwan ju simi shoko sin ju simi shoko sin aim haleng ma utua problema ju simi do aim haleng kaya juga kan jam biya kwa ngom jam bi tua kwa pastul sin ngeng si ta pastul sin wa a aya ju a he wa ha ching aga kau chau shang go ang wa pastul ya iwa ching wa ang ha tusha Muku talan dobe, kwe ka tkau ka ehen dobe ya panga. Muku singa kaiga kwe a. Jinda ka ngawa mi mcha, pandi ngawa mcha saa kwe. Mcha pandi ngawa mcha ngulu mga. Nsingu le dema mcha chukam. Kari ngui ka wakwanda wa katinga kwe ndawa ma ngayza katinga kwe. Problema. Kawasi ako ocho problema. Problema ndo achia mihe kwe a. Of ya chia, ya awa ucho wata maria. Mihin ya chia. Muma ya changu nko mihin. Daga ya chuka ang. Kama tua tu, kawa kau, aku ke nami kau problem, kau jangan macam padin lah, macam utua problem yang kira kau yang tak kira, hingga kagak, macam padin lah macam syakui, kaya kui, an kui, niya kui kasing, lah macam syukur sing, iya hitu macam, kaya juga kan, hingga misalnya sing menga hakwa, muku ayu kui tunggu kau, muku Oh, mungkin sila ayuh kita tunggui gangga kaya gangga. Injam biar, hebohlah usah se. Ya, aku ke yungga ikut tahu 16 atau 17 yang acuan. Ya, aku yungga hati, aku ngkawai. Gue kacik gangga, mana besar di ke kawa. Ike kawa ke kau cia platform ten. Injam biar, ya aku yungga. Kau usah se kaya ke kongga ike sing. Ike hege tu ngkamat betisan siapa, tamar. Itu agak ham. Kaya juga ang ah, itu mim jadi terus sim cengke. Afrikaans sekolah ujar letteran kaya ah owner suk. Itu ag enggak ewa mewan dawa. Tapi tua tu syak tangguh. Mak tua tu syak tangguh. Kau tangguh ngawan jambing ay tangguh. Kaya juga ang ah jambing aku kah aku kah kandu wan dawa angga. Jambing aku ha kah gawat cikak angga. Para ag tangguh. Sonar aku akui, sonar aku ambulilah cipta, kunciam bing ayat kami. Wakaya juga he manggi om ku kuai, ta bu ambulilah i, kui kami gang, ta mingkan juli mikula, teka wakwa ke siam pasamte, a tambulah kami gang, hiyo yang nabaga, kui tuh desen cewa yang acuan, ate kawan ciam biasanga, jauhan aku yang na, tau kam jauh. Kaya kamu jasing aku kaku kamu jauh tau sing aku kaya juga anda tua cikir tua cicili. Tapi kau kesa jambi ayat kamu jambi kenapa jambi veski sa jambi anga kuma jauh anak ya Yesus Kristus aku tua cikir mak ayat kuingkang jambi veski sa ingin yunggai
atika mai mushi se wa wana kuya amen baba chile mchibwa a ine kunda kho uinga mutisha mukutisha hanjam binjam bin kancam go mutungwe ga mundila yes christ ajin dikia present kunju go inga njambi tikwaqhi achunga ku go inga pastore sing ye ambulula a pastore sing ye ya chincha inga cha mugu kaya kinga go mchinga manji chi tro ku ya nga u am chinga manji chi tro nga u a mago yesu christ chinga pulan chi ku present yesu christ chimbu yang go inga yuise si ya pangila eskaya un jambi pula yiko present ayiko kang yi ambulila yi shoko shingi yi kwa yi shoko shingi kaya chuka ipandi nga wa yi o yesu christo ange ayiko nge waka longesha ake ayiko nge waka ma yi longesha u ang ayi shoko shingi kaya chuka ang taya ka un yi kwa mgu ang a ha yi kikia mago yesu christo ayiko kang ayiko kang mgu ngu kanga yi kangi ake ayiko nga kama nge eska ange kunya yang e ati kaya ka un mago yesu christo ang ayi yitane ni ngkang nge gang ma bundiri lam bunga bunga cha yi e hengiya kwa un of kerka wisisiya hengiya ha platform tena ang achuan nge yamangia kwengani yamangia khungengani maktwa maktwa hangula ta makatenga ko njambi a yugwisisi a hangileka ma ko njambi a yugwisisi ku kang yi ambulela njambi aya ku nti twa wisisi a lukang u wana twa ke twa ke fa mo mo angwa njumba ma ko njambi wisisi e wa gemeenskap layers yugwisisi a yela gemeenskap mago ayigwe nge ya kanca hachi kwa yi a ngwe ga chiga nge age hangula kwa yi gwe ga chiga nge chi kwa ge a ngbara yi hangula yi sha yi problema sin mago njambi o yi sha njambi o ngi tuma a ni sha yi chi kwa ai problema yena ga chi kwa te tsi ya go ya problema ba dingwa ya kwa sha ya kama ndobeng ai problema njambi mang hei ta ka dinga go ndobe tshwa kan skola nya e mago njambi ongjundwe nka ke waka kalongisha ni ku hi unqanqa kuma nqi wa ministerising nqi wa presidentising mago yesu christ ke yachukan jwatisha mago chijin bi qanqanju ku yingang ku ha yesu christ ayakaw ke wa khoshin bisise amen mago chile mu chimbu ya jwatisha mugu ai ku ha miaso aya ya dri ta ikwan hm ye hiya sha dan jua jua tane na khong khong ai go mya se sing ta tutul khong sha anju khong khong ku i wala jung gan jum ma so ku ha